0: Sama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1,000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli, ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K, ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS, ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
13: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar.

0: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah

Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. 3. Dapat memperkuat stigma. 4. Membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? 1. Jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Sa totoong manis po niya, Ruth sa Hanaya. Astaga, sudah menemani kita hingga di perjalanan pagi ini di pukul 9:47 waktu Indonesia Timur. Mendengar, kembali dengan satu informasi saya hadirkan untuk Anda, sekitar 60 ribu migran menyeberang dari Maroko ke wilayah Spanyol di Ceuta dalam kurun waktu 24 jam. Nah, jumlah tersebut setara dengan sekitar 70% populasi kota tersebut. Seperti dilansir dari ABC News, Sabtu 1 Agustus 2026. Sedikitnya 57 migran dilaporkan meninggal dalam perjalanan. Sementara sebagian besar lainnya memilih kembali ke Maroko secara sukarela. Kedatangan migran massal itu memicu kekacauan dan krisis kemanusiaan. Nah, banyak migran berenang melintasi laut dan menghadapi aparat yang berusaha menghentikan mereka menggunakan meriam air, gas air mata, serta tembakan peringatan. Sejumlah korban tewas akibat tenggelam, sementara lainnya meninggal karena berdesakan saat mencoba melintasi penghalang di dekat perbatasan. Pemerintah Spanyol mengerahkan militer dan tambahan personel kepolisian, sedangkan aparat Maroko bentrok dengan para migran. Dampak krisis tersebut turut dirasakan negara lain, dengan Italia dan Prancis memperketat pengawasan terhadap kedatangan dari Spanyol. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id terkait tentang gelombang 60 ribu migran picu krisis di Ceuta, Spanyol.

0: main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Masih bisa ajar kok cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Serin.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

4

bagi seluruh rakyat Indonesia.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Kayak Barasi yang masih terus temani ruang dengar Anda, pendengar, sudah pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, kembali dengan info kita di siang ini. Sebanyak 62 penumpang selamat KM Mutiara Sentosa 2 masih bertahan di Pulau Mas Lembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menunggu proses evakuasi lanjutan menggunakan kapal Basarnas menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan pengawalan petugas gabungan. Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, Didit Hari Krinadi, mengatakan seluruh korban kembali menjalani pendataan setibanya di Pulau Mas Lembu. Hasil verifikasi menunjukkan jumlah penumpang selamat mencapai 62 orang, terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Ia memastikan kondisi seluruh penumpang secara umum dalam keadaan selamat setelah berhasil dievakuasi dari kebakaran kapal di perairan Madura. Namun, beberapa korban mengalami gangguan kesehatan sehingga memerlukan penanganan medis lanjutan dari tenaga kesehatan setempat di pulau. Basarnas Surabaya mengarahkan kapal penyelamat untuk menjemput seluruh korban sejak Senin 2 Agustus 2026. Setelah proses penjemputan selesai, seluruh penumpang akan langsung dibawa menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk penanganan berikutnya. Tim SAR gabungan juga terus melanjutkan operasi evakuasi serta memastikan seluruh korban memperoleh layanan kesehatan dan pendampingan. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi penumpang tetap terpantau selama proses pemulihan berlangsung setelah insiden kebakaran kapal tersebut. Ia menegaskan proses evakuasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh korban setiba hingga tiba di daratan dalam kondisi aman nantinya. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menanggapi dugaan tidak tersedianya skoci pada KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar. Pemerintah akan mendalami dugaan tersebut melalui proses penyelidikan untuk mengetahui fakta penyebab insiden secara menyeluruh nantinya. Menurut Suntana, Kementerian Perhubungan belum dapat memastikan keberadaan skoci sebelum seluruh proses investigasi selesai dilakukan oleh tim berwenang, dan dugaan itu muncul setelah sejumlah korban mengaku harus melompat ke laut demi menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi.
1: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

3.7 menitual Indonesia Timur. Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal ini disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Ia menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Menkomdigi juga menyatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Kemkomdigi ditegaskannya mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketepatan informasi itu sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

18 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah memastikan pemenuhan hak seluruh korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tetap dikawal hingga tuntas. Pemerintah juga melanjutkan dukungan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Berdasarkan data sementara, 234 korban telah dievakuasi, sebanyak 229 korban dinyatakan selamat, sedangkan 5 korban lainnya meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang. Dan Kemenhub berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar penanganan korban berlangsung terpadu dan efektif. Dodi mengatakan Kemenhub telah menginstruksikan seluruh jajarannya mengawal pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Dan koordinasi antar instansi juga terus diperkuat untuk memastikan layanan kepada korban berjalan optimal. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh lihat di laman resmi rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 11:29. Tentunya masih dengan teman-teman pilihan kita dan juga informasi siang kita. Pendengar, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia dan Thailand. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif. Nah, salah satunya dengan memperbanyak latihan militer bersama serta pertukaran personel. Peningkatan latihan bersama dan pertukaran perwira akan memperkuat kapasitas serta profesionalisme personel militer kedua negara. Langkah tersebut juga diharapkan semakin mempererat hubungan strategis Indonesia dan Thailand. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Hanutin menyatakan Thailand siap memperluas kerjasama di sektor industri pertahanan. Salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan ialah penyediaan 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Hanutin juga menyampaikan apresiasi atas peluang yang diberikan Indonesia untuk menggunakan produk industri pertahanan Thailand, dan menurutnya kerjasama tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan kedua negara. Selain itu, Hanutin mengundang perwakilan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran pertahanan dan keamanan di Thailand, dan kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung pada November tahun depan. Hanutin berharap ajang tersebut dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Thailand di bidang pertahanan dan keamanan.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu.

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Oke, Cinta Rahasia ku menjadi tembang pemisah kita di program Kaimana Siang. Dan saatnya saya Meika harus pamit dari ruang dengar Anda. Beragam informasi terupdate dan juga rangkaian hiburan pilihan masih terus akan Anda nikmati di perjalanan Kaimana Siang. Kita akan jumpa di edisi lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang.

Inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Ya, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi kesayangan Anda 96,3 FM atau yang saat ini juga sedang memantau siaran kami via digital melalui RRI Digital. Apapun aktivitas Anda di siang hari yang cerah ini, cerah dan juga angin yang masih terpantau kencang ya, angin timur. Baik yang masih sibuk di kantor, kemudian yang beraktivitas di luar ruangan, maupun yang sedang istirahat di rumah. Semoga hari Selasa Anda menyenangkan dan penuh dengan berkah ya. Ya, kembali di segmen Kaimana Siang. Saya Sally Wayor yang akan menemani pendengar hingga nanti kita masuk di segmen Kaimana Sore dan juga Kaimana Malam. Saya siap menemani saudara di saat jam istirahat siang hingga nanti saudara kembali melanjutkan aktivitas kerja, bahkan saat sore hari Anda pulang dan juga nanti memasuki waktu malam hari. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat Anda? Kalau terpantau dari air merah dari Jalan DPR, cuacanya panas, tapi anginnya masih tetap kencang. Ya, buat Anda yang berkendaraan, tetap hati-hati karena kalau sudah angin timur berkepanjangan, jalan-jalan yang terpantau mudah mendapatkan angin seperti jalur Bantemi ya. Anda yang berkendaraan, mungkin berhati-hati di jalan. Iya, buat Anda yang beraktivitas di bawah cuaca panas juga, jangan lupa untuk tetap mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar tetap fokus dan juga tetap bersemangat. Seperti biasa di sesi siang ini, kita akan ditemani dengan sajian hiburan.

siang hari ini masih akan hadir hiburan, tapi juga dengan informasi-informasi aktual ya. Nanti di pukul 13 kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga info ringan seperti tips ya, tips menarik, tips sehat, serta tentunya dengan memutar deretan tembang pilihan lintas genre pastinya yang siap untuk membangkitkan kembali mood Anda di tengah hari setelah istirahat makan siang. Anda kembali melanjutkan aktivitas jika saudara dengarkan siaran kami. Kami berharap nantinya lintas hiburan siang kami pilihkan untuk Anda bisa menemani sekaligus menghibur Anda di sela-sela kesibukan yang Anda kerjakan. Sudah pukul 12 lebih 15 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Langsung saja saya pilihkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani pendengar warga masyarakat di Kota Kaimana dari ujung Coa, dari ujung airport, Kampung Baru sampai ke Simora, bahkan yang ada di seputaran Pasir Lombok, Bantemi, Bantemi Dalam, hingga ruas jalur Bantemi ini sampai ke Air Merah. Juga yang ada di seputaran Kroi, Kasuarina, lanjut ke Bantemi ya, lanjut ke KKR besar, KKR kecil ya. Selamat siang dan selamat makan siang untuk yang sedang menikmati menu makan siang. Lagu-lagu hiburan hadir untuk menemani semuanya. Yang ada di jalur Anda Air dan sekitarnya, yang ada di seputaran Nicholas Cabes, Cendrawasih, Pelabuhan, selamat siang, selamat monit. Di jalan sisir juga tak lupa, selamat siang, selamat monit, dan selamat makan siang. Menyapa juga untuk pendengar yang ada di seputaran ruas jalur Tanggaromi, yang ada di Kilonol, Batu Putih, yang ada di Rumah Sakit, di Kodim, di Batalion juga. Selamat siang untuk semuanya tanpa terkecuali. Baik, langsung saja kita dengarkan dulu deretan lagu-lagu hiburan yang sudah dipersiapkan siang hari ini untuk menemani kita bersama.

kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak

Pendengar setia pencinta hiburan di siang hari ini, tidak terasa ya, beberapa persembahan lagu-lagu pilihan dari album Indonesia Timur yang kami hadirkan untuk menemani saudara di sela waktu istirahat dan makan siang Anda, sudah menghantar kita menuju pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saya sudahi, dan selanjutnya program A1 RRI Kaimana akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dan Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenny Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba pada Michel.
2: Bagus.
1: Michel.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi.

dari sedikit kemarin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanfi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Pelatih senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, PMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

hari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wahdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh

0: 2030.
1: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino

Dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, Mas?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, ada sebuah lintasan, ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Beberapa topik diantaranya yang akan kami hadirkan hari ini adalah pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Kemudian ada juga topik Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar pada 2030. Kami juga akan hadirkan informasi tentang percepatan penanganan kekeringan di beberapa daerah, serta rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, dan Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun tanggapan di WhatsApp kami 081-399-399-888. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.id/rri-digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami mulai Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Meski tercemar, Teluk Ambon tetap menyimpan potensi wisata diving yang menggiurkan, termasuk di bawah Jembatan Merah Putih. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, jauh sebelum Teluk Ambon menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi, para naturalis Eropa menyebut perairan ini sebagai salah satu laboratorium laut tropis paling mempesona. Airnya bening, terumbu karangnya berwarna-warni, dan ribuan spesies laut hidup berdampingan. Padang mamun dan hutan mangrove masih sangat luas, menjadi habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut. Naturalis asal Inggris Alfred Russel Wallace menggambarkan Teluk Ambon sebagai salah satu perairan tropis terindah di dunia. Dengan kekayaan karang, ikan dan moluska yang luar biasa, di mana ia melihat dasar lautnya dipenuhi hamparan terumbu karang, spons, anemon laut, dan berbagai organisme laut berwarna-warni. Ikan-ikan biru, merah, dan kuning berenang di sela-sela karang, sedangkan ubur-ubur transparan berwarna jingga dan merah muda mengapung di permukaan. Namun dampak dari pencemaran, sedimentasi dan tekanan pembangunan membuat Teluk Ambon kehilangan pesonanya, termasuk ekosistem sumber daya perairannya. Meski demikian, para penyelam menyebut sedikitnya masih tersisa 8 spot diving yang menarik walau mengalami degradasi. Sebagaimana disampaikan fotografer bawah laut Bripka Cika Fidya dan Ketua Guide Maluku Afrikasikal.
3: Ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi Dive Guide. Kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.
4: Kalau di Teluk Ambon itu biasanya kami bermain di

0: tiang-tiangnya itu juga sudah tumbuh terumbu karang, soft coral yang ada warna pink, warna kuning, warna hijau, warna, wah, luar biasa sekali. Jadi di Ambon ini dimanapun kita menyelam, di situ pasti ada spot diving walaupun kita belum pernah menyelam di situ. Contohnya seperti kayak di bawah jembatan Merah Putih, udah di atasnya bagus, di bawahnya cukup luar biasa.
1: Teluk Ambon dari masa kolonial hingga sekarang menjadi lokasi penelitian ilmuwan dari berbagai negara. Banyak riset tentang terumbu karang, ikan karang, plankton, biota makro, hingga perubahan lingkungan. Kehadiran stasiun riset kelautan di Ambon ikut memperkuat reputasi tersebut. Kini, Teluk Ambon menghadapi tantangan sampah, sedimentasi, dan tekanan pembangunan. Namun berbagai upaya seperti rehabilitasi mangrove, konservasi lamun, edukasi masyarakat, pengelolaan sampah, hingga gerakan kolaboratif membuka peluang agar teluk ini kembali menjadi kebanggaan Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, setelah melihat bagaimana keindahan underwater di wilayah Ambon, saya ajak Anda untuk menuju ke Mamuju ya. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, salah satu pilihan liburan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare. Pantai ini menawarkan suasana pesisir yang tenang dan juga nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyada.
3: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumara, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumara yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumara dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumara menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
4: Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Dengan Bapak Sulkifli.
4: Dari mana, Pak?
5: Dari Mamuju.
4: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
5: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
4: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
5: Sudah sering bersama keluarga. Ah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga ke sini.
3: Kedekatan

0: bersama bakar-bakar hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
1: Ah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa

fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Sumara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah.

0: Mendengar video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan, tapi kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
5: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari optimis perpanjangan WFH menjadi pendorong terwujudnya birokrasi modern di Indonesia. Menurut Kodari, kebijakan WFH bagi ASN menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Potensi Munara Wampasi di Pantai Bakaro, Kabupaten Manokwari, Papua Barat menjadi daya tarik wisata yang terus menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Selengkapnya kita simak laporan Lan Litini.
2: Pendengar News, saya Renine, dimanapun Anda berada saat ini.

0: kampung Bakaro. Dan untuk hari ini saya akan memberikan kepada Anda informasi terkait dengan Munara Wampasi. Di mana Munara Wampasi adalah meti panjang atau biasanya pasang surut, ini surut panjang. Untuk selanjutnya terkait dengan Munara Wampasi, ayo kita lihat lebih jauh. Mari kita lihat.
1: Bang Neti, biasanya cari apa saja di karang-karang?
2: Oh, kakak itu mikir Mbak Neti tuh biasa cari tuh, cari dia. Terus mancing-mancing.
1: Dia itu kerang ya? Kerang-kerang di laut?
2: Iya, kerang yang di laut. Bentol di kerang-kerang tuh yang besar. Terus mancing-mancing. Tidak mancing pakai probi, biasa berdiri.
1: Berdiri?
2: Pinggir batu baru membuang kaja. Ini nyalongnya nih kecil-kecil segini.
1: Oh, ini kalau Wampasi ya? Kalau biasanya dapat ikan apa saja di sini?
2: Oh, kalau biasa mancing di pinggir-pinggir itu dapat ikan. Biasa dibilang ikan bambai daun, ikan bubara.

0: baru mau naik-naik, baru kita juga baru ke rumah mancing. Itu uang pas itu sampai di laut kali, tapi ini airnya juga tidak meti baik-baik, masih dibuang meti berlabu.
1: Oh, berlabu ya. Jadi kan biasanya meti uang pas itu bulan apa saja? Bulan Mei, Juni?
0: Ya, Mei, Juni. Jadi sementara bulan Mei ini nih, di masih meti, dibilang meti berlabu.
1: Berlabu. Nanti yang meti panjang
0: kalau
1: sekali?
0: Kalau sudah dibilang meti uang pas itu meti sampai di laut itu bulan Juni.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ya itu segetar rame-rame sampai di laut sekali.
1: Kalau dari sini ke laut sana tidak perlu pakai selang kalau meti uang pas.
0: Oh, itu tidak perlu pakai perahu, jalan saja. Ah, mungkin kalau yang pakai perahu mungkin yang memolo-molo atau yang buang jari, itu orang bisa pakai perahu sampai di laut.
1: Biasanya apa saja yang paling banyak orang tangkap?
0: Biasa paling banyak sekali sih yang tangkap itu tangkap kita cari untuk tangkap itu ikan, bang dari dia.
1: Untuk makan saja ataukah biasa dibawa ke pasar?
0: Ya, kalau pas-pasnya kita bisa pakai pasar kita juga, kita makan sendiri.
1: Jadi kalau banyak, jadi ya, dibawa ke pasar ya.
2: Ya, pemirsa dan pendengar internet, itulah Munara Wampasi yang biasanya dimintakan oleh masyarakat di Manokwari Timur, Papua Barat. Dan saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dari Manokwari, Papua Barat, saya ajak Anda untuk melihat potensi daerah dari wilayah Palu ya. Pertumbuhan industri kecil dan menengah pengolahan tahu di kota Palu tidak lepas dari peran inovasi berbasis teknologi tepat guna. Melalui inovasi teknologi dan pemberdayaan sumber daya manusia, industri pengolahan tahu kini tidak lagi sekedar bertahan, melainkan tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu pelaku usaha yang menerapkan inovasi tersebut adalah Tahu Super Afifah di Kota Palu. Kita simak selengkapnya bersama Ikadek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifah, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, mana kabarnya saya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun apa dia?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya, kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksi?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar kecil, alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak, yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah, itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah, ini yang dalam Afifah. Makanya kemajuan tahu Afifah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu juga rupanya juga diapresiasi pemerintah. Ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita nih alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Di samping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana Pak Haji?
1: Oh, promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, tapi tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya, supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya
0: keberlangsungan usaha Anda
1: itu berjalan. Bisa lewat regulasi-regulasi apa ya, artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, prosedur lengkap yang di apa ya kan.
0: Seperti itu Pak Haji ya, oke. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya,
1: sama-sama
0: hari ini, sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi, selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Afifah, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan, dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari kota

0: Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
1: Uap itu dihasilkan dari sana. Ganti air lagi 10 liter. Mendidih lagi, buat lagi sampai 5 kali.
2: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Selasa 4 Agustus. Di potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat bisa disaksikan melalui audiovisual di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, kini kami berikan informasi untuk Anda di mana pemerintah mengundang masyarakat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026 melalui sistem WarTiket. Kepastian tersebut disampaikan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek dalam konferensi pers agenda bulan kemerdekaan 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menyebut bahwa upacara akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat umum juga tetap diberi kesempatan untuk hadir secara langsung seperti pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Dan berdasarkan keterangan resmi Kemensetnek, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga upacara penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta, di mana angka itu terdiri atas pejabat negara, kemudian tamu undangan, unsur TNI dan Polri, paskibraka, tokoh masyarakat, sampai masyarakat umum yang memperoleh undangan melalui mekanisme WarTiket. Namun, pemerintah belum merinci berapa jumlah alokasi undangan untuk masyarakat umum. Informasi yang tersedia sejauh ini hanya memastikan bahwa warga bisa ikut upacara secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Pendengar, kini kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang kembali untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Kaimana yang setelah istirahat makan siang Anda kembali mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 FM dari meja siar. Siang hari ini saya Seliwair masih tetap setia untuk menemani Anda hingga nanti kita beralih dari waktu siang menuju ke sore hari. Semoga Anda semua sudah merasa lebih segar setelah istirahat, setelah makan siang, setelah rileks juga, dan siap untuk kembali melanjutkan aktivitas di sisa waktu yang ada. Setelah Anda makan, Anda istirahat, pastinya saudara sudah punya cukup energi, cukup tenaga untuk melanjutkan sisa kerja ya. Tetap semangat di siang jelang sore hari ini. Dan RRI Kaimana masih tetap akan menemani saudara dengan rangkaian hiburan dan pastinya dengan informasi. Oke saudara, selanjutnya setelah informasi yang cukup panjang, warta berita olahraga dilanjutkan dengan potensi daerah. Kami suguhkan hiburan kembali ke ruang dengar Anda, khusus untuk pencinta lagu-lagu dangdut. Siang hari ini kami akan persembahkan untuk Anda lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk pencinta dangdut di kota Kaimana tanpa terkecuali, salam kompak, salam jabat hati via udara, dan selamat menikmati deretan lagu-lagu dangdut persembahan program 1 RRI Kaimana siang hari ini. Kurang lebih 58 menit ya, kami temani Anda di segmen Pro Dangdut.

Beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang ke-10, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pro 1 RRI Kaimana. Demikian kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Dengan berjalannya waktu tak terasa sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Melanjutkan kebersamaan ini, kami akan merilis Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar. Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 4 Agustus 2026 diantaranya. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia menyoroti pariwisata Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Sorong menyampaikan LHP tahun anggaran 2025 oleh BPK. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR minta Kemenpar hingga Presiden prioritaskan pariwisata wilayah 3T. Laporan Padli Ramdan.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya, sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas, hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada keberpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
3: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mesejahterakan masyarakat kecil.
2: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax per 1 Agustus 2026. Laporan Husni Laing.
4: PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Dalam keterangan pers yang diterima RRI Sorong, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andura menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700. Pertamax RON 92 turun dari 16.600 Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina DEX tetap pada harga Rp21.150 per liter. Kemudian DEX Light juga tetap dengan harga Rp20.150 per liternya. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, Ispiani mengimbau masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Lai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara. Laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log, atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OMPREDE Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
6: Mulai sampai dengan 31

juga kita jadi bagian dari disiplin kita. Terlibat atau tidak, nanti sampai

0: Melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia, Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong serahkan materi LHP keuangan tahun 2025 dari BPK dengan predikat opini wajar dengan pengecualian. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna ketiga dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ketiga tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam pengantar materi raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mengatakan berdasarkan catatan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya. Laporan hasil pemeriksaan APBD Kabupaten Sorong 2025 mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP. Opini ini kata Sutejo masih sama dengan opini yang diterima tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat catatan dalam pengelolaan keuangan yang harus dibenahi ke depan agar penilaian atas penggunaan maupun pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
3: Ya, untuk saat ini kita masih WDP 2 tahun ini, 25 kemarin dan 26. Laporan 24, 25 dan WDP, ya harapan kami untuk ke depan tahun 2026 itu bisa WDP lah, karena kita masih berusaha dari semua APBD itu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengatakan imbas dari kejadian di tahun sebelumnya masih dirasakan hingga saat ini. Opini WDP kali ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengelola keuangan secara tepat sasaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga peran OPD sangat penting untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong.
4: Yang menurut saya pakai pengelolaan lebih diutamakan dari prioritas anggarannya seperti apa, anggaran itu tepat sasaran. Itu salah satu latar belakang faktor jadi pemilihan BPK kan. Selama ini mungkin dalam kesedihan jalan
2: Mawardi Nur menyebutkan, pada tahun anggaran ini setelah dilakukan koordinasi dengan inspektorat dan sejumlah OPD, ada peningkatan perbaikan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan hal ini tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk terwujudnya good governance dan clean government. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Tika Ode melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026. Berikut laporan Edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
5: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
6: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS, ya, bukan untuk Bapak Ibu ASN.
5: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat libatkan ahli dalam Institut Teknologi Nasional susun master plan kawasan Kota Baru Wisata. Laporan Padli Ramdan.
7: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan master plan Kota Baru Wisata dengan melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Konsep Kota Baru Wisata merupakan usulan program Bupati Raja Ampat yang telah disampaikan hingga ke pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan BP4D Raja Ampat Muhyiddin Tafalas mengatakan pelibatan Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha LKPU Institut Teknologi Nasional dalam kajian master plan Kota Baru Wisata karena tim ini juga terlibat dalam mendesain rencana tata ruang wilayah atau RTRW Provinsi Papua Barat Daya dan beberapa provinsi lain di wilayah Papua. Pengalaman tim dan sepak terjang dalam penyusunan rencana induk pembangunan dapat menghasilkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala BP4D menjelaskan tim ITN akan melakukan kajian dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk menghasilkan kajian yang komprehensif terkait rencana pembangunan Kota Baru Wisata. Pemerintah Kabupaten berharap semua pihak dapat memberikan masukan agar master plan atau kajian menghasilkan gambaran utuh dari semua sisi. Muhyiddin menambahkan, rencana pembangunan kota wisata sudah dikomunikasikan Bupati kepada pusat melalui Bappenas dan Kementerian Pariwisata serta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Program ini mendapat apresiasi positif, tetapi terkendala kawasan Raja Ampat yang sebagian besarnya adalah kawasan konservasi sehingga pemerintah tidak bisa langsung membuka area untuk pembangunan kota wisata.
8: Kota baru berkarakter wisata. Ini adalah sebuah terobosan, sebuah ide besar Pak Bupati dengan mempertimbangkan segala hal. Kondisi Kota Waisai saat ini dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai untung dan ruginya, maka beliau berpikir alangkah baiknya kita bangun satu kota khususnya kota wisata.
7: Staf ahli pembangunan Yosef M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menjelaskan Kabupaten Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan keutamaan daerah. Atas dasar itulah penyusunan master plan kawasan pariwisata menjadi langkah strategis yang sangat penting. Dokumen ini kelak akan menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi wisata, penataan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian ekosistem laut, darat, hingga seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Yosef berharap kajian yang disusun benar-benar berpijak pada kondisi real di lapangan, memperhatikan karakteristik geografis kepulauan, aksesibilitas antar pulau, daya dukung lingkungan, serta aspirasi masyarakat adat dan pelaku usaha wisata. Dokumen master plan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8: Kita semua tahu bahwa Raja Ampat dikaruniai kekayaan bahari yang luar biasa, menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan kekuatan utama daerah kita.
7: Penyusunan dokumen master plan kawasan kota wisata Raja Ampat melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha wisata, media, hingga komunitas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kembali bersama Pro1 RRI Kaimana. Selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Senang sekali sore ini masih menemani Anda. Kita masih bersua di frekuensi 96,3 MHz. Tidak terasa ya, waktu berjalan terus. Dan kita sudah melewati 23 menit sore ini dari pukul 15. Setelah informasi yang Anda dengarkan, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu perjuangan untuk menemani saudara hingga nanti kebersamaan kita di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

kami, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Reaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda yang baru pulang kerja, satukan siaran dengan Pro 1 RRI Kaimana. Semoga sorenya tetap menyenangkan. Iya, saudara, kita berada di bulan Agustus ya, di mana bulan Agustus itu merupakan bulan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita perlu mengetahui sejarahnya, kita perlu mengetahui sejarah dari lagu-lagu kebangsaannya. Untuk itu berikut ini, saya akan membagi informasi terkait dengan sejarah lagu Indonesia Raya, simbol persatuan yang lahir sebelum kemerdekaan. Pendengar, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menjadi simbol persatuan dan semangat perjuangan bangsa. Sejarah kelahirannya berawal jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika cita-cita kemerdekaan mulai menguat di kalangan pemuda, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang wartawan, guru sekaligus musisi yang aktif mengikuti pergerakan nasional. Gagasan menciptakan lagu kebangsaan muncul setelah ia membaca ajakan membuat lagu nasional melalui sekolah majalah terbitan Solo. Supratman kemudian mengubah lagu tersebut dengan harapan mampu membangkitkan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia. Pada awal penciptaannya, lagu itu belum langsung ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan kepada publik pada Kongres Pemuda di Jakarta tahun 1928. Demi menghindari tekanan pemerintah kolonial, Supratman hanya memainkan lagu itu secara instrumental menggunakan biola. Momen bersejarah tersebut berlangsung di Gedung Indonesia C. Klugobo yang kini dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Lagu itu diperdengarkan menjelang lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda yang memperkuat semangat persatuan bangsa Indonesia. Setelah diperdengarkan dalam Kongres Pemuda II, teks dan notasi Indonesia Raya dipublikasikan surat kabar Sinpo. Penyebaran tersebut membuat lagu ciptaan Supratman semakin dikenal luas oleh masyarakat berbagai daerah. Pemerintah kolonial Belanda kemudian melarang lagu Indonesia Raya karena dianggap mampu membangkitkan semangat perlawanan rakyat Indonesia. Meski demikian, lagu tersebut tetap dinyanyikan para pejuang sebagai lambang negara menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan dan terus mengalami penyempurnaan aransemen musiknya. Aransemen yang digunakan dalam upacara kebangsaan disusun kembali agar memiliki bentuk musik yang lebih baku. Hingga kini, Indonesia Raya tetap menjadi simbol identitas nasional yang selalu kumandangkan dalam berbagai acara kenegaraan maupun pendidikan. Lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman terus mengingatkan masyarakat terhadap perjuangan penting mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Oke pendengar, masih dengan informasi-informasi untuk Anda, saya hadirkan dulu hiburan ke ruang dengar saudara.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Oke, pendengar setia program Masa Satu RRI Kaimana, warga masyarakat Kota Kaimana yang berbahagia. Lagu-lagu hiburan pilihan Pro 1 RRI Kaimana sore ini sudah menghantar kita menuju pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang baru saja merampungkan aktivitas atau sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga perjalanan Anda aman dan menyenangkan ya, seperti biasanya. Sore hari kami tetap hadir menemani Anda dan menyemangati Anda melalui sajian hiburan yang tentu saja akan menghibur Anda semua meski kehadirannya via udara. Saudara pendengar, setelah satu tembang berikut, saya akan lanjutkan dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana yang siap untuk menunaikan sholat maghrib dan juga azan. Iya, tarhim dan juga azan maghrib untuk edisi sore ini. Kita berada di hari keempat di bulan Agustus 2026.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku, RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Cewek Smart, karya Ria Fariana, diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Kaimana, selamat malam untuk Anda yang masih setia. Masih tetap bersama kami di 96,3 FM. Kami berharap sajian hiburan yang menemani Anda melewati waktu sore hari ke malam hari tetap dinikmati dan semoga saudara terhibur. Kita sudah berada tepat di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, tuntas tugas saya untuk menemani pendengar, berbagi informasi, dan menghadirkan ragam musik hiburan. Dan harapan kami, saudara tetap sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun hingga malam hari ini. Selamat malam, saya Sliwayor pamit undur, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas,

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar manapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, kembali mengudara dari Jalan Utara Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Apa kabar? Harapan kami Anda selalu sehat ya, dan tetap semangat nantinya dalam menjalani berbagai aktivitas masing-masing. Nah, pendengar menemani Anda menikmati suasana pagi di sepanjang kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami hadir kembali dengan berbagai program acara menemani ruang dengar Anda. Nah, di sepanjang kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berbagai hiburan, baik itu rangkaian program santapan rohani, ada juga rangkaian hiburan-hiburan lain menemani Anda, dan tentunya updatean-updatean informasi baru yang mungkin saja Anda nantikan untuk hari ini. Nah, untuk itu tetaplah bersama kami untuk menikmati setiap kebersamaan kita hingga dituntas pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda mengawali pagi bersama di hari ini, kami ajak Anda pendengar bersama kita akan ikuti bersama renungan dan doa pagi. Untuk itu pendengar, untuk Anda umat Kristen yang berbahagia ya, untuk renungan dan doa pagi kali ini dengan judul

0: Baik, pendengar, untuk renungan dan doa pagi kali ini dengan judul Dipelihara di mana saja. Selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini kami boleh ada karena anugerah-Mu. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah topophobia yang berarti rasa takut, tidak nyaman, cemas terhadap tempat atau lingkungan tertentu, termasuk lingkungan yang baru, tempat yang asing, yang tidak dikenal. Nenek moyang bangsa Indonesia yang tinggal di Nusantara pastinya bukan orang yang topophobia. Mereka adalah orang-orang yang berani meskipun tinggal di negeri yang asing. Menurut sejarah, orang-orang pertama yang tinggal di wilayah Nusantara berasal dari Afrika dan kemudian menyusul orang-orang yang bermigrasi dari wilayah Taiwan dan wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka masuk ke berbagai pulau di wilayah Nusantara. Selanjutnya ada orang-orang dari Arab, dari India, dari Persia atau Timur Tengah, serta dari Eropa yang masuk ke wilayah Nusantara. Hasil studi DNA dari puluhan suku yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 100% masyarakat atau penduduk Indonesia memiliki genetik campuran. Ada istilah dulu orang-orang Tiongkok yang datang berlayar ke Indonesia. Mereka mengatakan, di mana saya tiba, di situ saya akan tinggal. Ada sebuah keyakinan, keberanian untuk tinggal di tempat yang asing sekalipun. Dalam ayat ini, Keluaran 2 ayat 22, tertulis tentang Sipora, istri dari Musa yang melahirkan seorang anak laki-laki bagi Musa. Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Sebelumnya Musa tinggal selama 40 tahun di Mesir, tapi kemudian dia melarikan diri karena sebuah insiden yang dia lakukan. Dia pergi ke Midian, jauh dari Mesir. Di Midian dia menjadi orang asing. Midian menjadi tanah yang asing, tempat asing buat dia. Tapi disinilah Musa mengalami pembentukan, juga mengalami berkat dan penyediaan Tuhan. Jodoh diberikan Tuhan di tanah Midian. Selama 40 tahun di Mesir, Musa tidak punya pasangan hidup. Tapi ketika dia pergi ke Midian, di situ justru disediakan pasangan hidup baginya. Dan anak-anak juga lahir bagi Musa di tanah Midian. Di tempat yang asing itu, justru nyata pemeliharaan, penyediaan dan pertolongan serta perlindungan Tuhan atas Musa. Tuhan membentuk Musa, menggemblengnya di tanah Midian untuk mempersiapkannya menjadi seorang pemimpin. Ada satu hal yang luar biasa di sini, saudara, bahwa kemana Tuhan bawa kita, di situ Tuhan pasti pelihara kita. Kalau Tuhan yang menuntun, maka pasti akan ada berkat dan penyediaan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, di situ pasti ada pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita melangkah dalam tuntunan Tuhan, dalam rencananya, dalam kehendaknya, maka pemeliharaan Tuhan yang ajaib pasti dinyatakan. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini berada di tempat yang terasa asing, di lingkungan yang tidak familiar dengan saudara, mungkin ada ketakutan, ada kecemasan, ada rasa khawatir di tempat yang baru. Atau mungkin bukan di tempat yang baru, masih di tempat yang lama, tapi kekhawatiran begitu melanda. Mari jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, karena pemeliharaan Tuhan pasti akan selalu dinyatakan. Tuhan Yesus beserta kita sampai akhir zaman, dan penyertaannya akan memampukan saudara dan saya untuk menjalani kehidupan dalam keberkatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang membuat kami mengerti akan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kalau Musa dipelihara, diberkati Tuhan, di tanah Midian, jauh dari tempat tinggal asalnya, tempat dia dibesarkan, kami percaya Tuhan pun akan memelihara kami dimanapun kami berada. Penyediaan-Mu akan selalu nyata bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon berkat pemeliharaan-Mu atas kami. Tuntun kami, pimpin setiap langkah kami, berikan kami hikmat dalam setiap tindakan dan keputusan kami, dan sertai setiap langkah kami agar selalu berhasil dan berkemenangan, serta memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
2: Day 1. Today I'm starting this printable Tai Chi walking plan. Honestly, I'm skeptical. I've tried plenty of things before, but I'll give it 28 days. Week 1. I feel less.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda, lagu-lagu rohani di pagi hari ini, mengawali perjalanan kita di sepanjang hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya bersama kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saudara, mengawali Warta Berita Daerah pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Bupati Kaimana sampaikan Ranperda APBD tahun anggaran 2025. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya di Sinopsini. Saudara, Bupati Kaimana Hasan Ahmad menyampaikan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRK Kaimana kemarin. Dalam penyampaiannya, Bupati Hasan Ahmad mengungkapkan pemerintah daerah Kaimana mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar Rp114,3 miliar pada tahun anggaran tersebut. Dikatakan pada sektor pembiayaan itu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp136 miliar dan realisasi sebesar Rp136 miliar lebih atau 100,4%. Dari pencapaian tersebut, Pemda Kaimana mencatat silpa tahun anggaran 2025 sebesar 114,3 miliar lebih. Dijelaskan, berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,207 triliun dan terrealisasi sebesar 1,153 triliun atau 95,49%. Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar 101,344 triliun, realisasi sebesar 1,175 triliun atau 87,48%. Bupati Hasan Ahmad juga menyebutkan penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu disusun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dan serta peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian Ranperda ini bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pencapaian kinerja keuangan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Bupati juga memaparkan kondisi keuangan daerah berdasarkan neraca pemerintah Kabupaten Kaimana per 31 Desember 2025, panduan kota dan daerah. Total aset daerah tercatat sebesar 2,1 triliun, jumlah kewajiban sebesar 4,1 miliar dan ekuitas sebesar 2,1 triliun rupiah. Sementara pada laporan operasional tahun 2025, total realisasi pendapatan tercatat sebesar 1,1 triliun sedangkan total realisasi beban mencapai 1,1 triliun lebih.

Saudara, Kejaksaan Negeri Kaimana terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan patok jalan di kawasan Kota Baru, Kabupaten Kaimana. Hingga akhir Juli 2026, penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap penyelidikan, disertai pemeriksaan ahli dan proses perhitungan kerugian negara. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Budi Susilo SHMH mengatakan perkara tersebut merupakan satu-satunya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani pada tahap penyelidikan oleh Kejari Kaimana sepanjang tahun 2026. Dikatakan untuk penanganan kasus di tahun 2026 ini ada satu penyidik, yaitu penyidikan, yaitu perkara tindak pidana patok jalan di Kota Baru. Dugaan pembuatan melawan hukum, hukumnya adalah pemindahan lokasi yang awalnya berada di Kota Baru yang akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kaimana, ternyata patoknya dipindahkan ke tempat yang lain. Proyek tersebut diketahui memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.811.978.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana berdasarkan informasi yang diperoleh. Pekerjaan tersebut diduga dikerjakan oleh dua kontraktor, yaitu CV Amoria dan CV Putri Karunia. Proyek yang bermula bertujuan untuk penataan batas jalan dan bangunan di kawasan Kota Baru tersebut kini menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum. Budi Susilo juga menjelaskan bahwa penyidik Kejari Kaimana saat ini masih fokus melengkapi alat bukti melalui pemeriksaan ahli serta juga menghitung besaran kerugian keuangan negara yang diduga timbul akibat pelaksanaan proyek tersebut. Menurut Kejari, proses penyidikan masih terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah seluruh alat bukti dinilai telah memenuhi syarat, termasuk hasil audit atau perhitungan kerugian negara dari instansi yang berwenang. Dalam proses penyelidikan, Kejaksaan Negeri Kaimana juga telah memeriksa belasan saksi untuk mengumpulkan keterangan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Penyidik mendalami dugaan pemindahan lokasi pekerjaan yang disebut dilakukan tanpa melalui prosedur perubahan kontrak atau adendum yang sah. Kejaksaan Negeri Kaimana juga menegaskan akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkapkan secara utuh dugaan tindak pidana korupsi serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Dan saudara, informasi tadi sekaligus juga mengakhiri Warta Berita Daerah pada pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

mengajarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Lisensi buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Laut Bercerita, sebuah buku karya Leila S. Hudori. Laut Bercerita mengisahkan arti keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur oleh waktu. Buku yang menerima penghargaan SEI Write Award tahun 2020 ini mengisahkan persahabatan, cinta, dan keluarga yang berhasil menggugah emosional pembaca. Kisah pilu akan tragedi penghilangan aktivis muda ini telah berhasil dipublikasikan ke mancanegara dan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
0: Lisensi buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: segar dimanapun Anda berada. Anda telah menikmati persembahan lagu-lagu hiburan mengawali pagi hari ini dengan penuh semangat. Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita jelang gini penyampaian warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita nantikan warta berita Pro 3 Jakarta.
2: Ya, apakah rawan atau tidak? Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah pusat dan daerah fokus dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman meninjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara Taiwan mengungkapkan adanya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Dan saya Rizky Rusarto akan menghadirkan beberapa informasi dan kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran dan penanganan darurat serta diproses hukum jika memang ada temuan dugaan tindak pidana. Hingga hari ketiga pasca insiden, seluruh 238 penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi. 5 korban dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi luar negeri. Taiwan mengungkap adanya latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Tiongkok mengecam kerjasama karena dinilai melanggar prinsip satu Tiongkok dan mengganggu stabilitas di Selat Taiwan.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap cadangan Paul Espargaró dipastikan menggantikan Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dan Vinales juga sampai saat ini masih menjalani pemulihan cedera, sementara Espargaró mengaku antusias kembali tampil di lintasan.

0: Dan informasi pertama kami hadirkan, pemerintah pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
1: Kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatinnya yang sakit.
2: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat baik yang positif TBC maupun pihak keluarganya. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, kementerian memberikan portable X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah, ya TB tahun depan datang dengan jumlah yang sama. Lihat tadi datanya, tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu, tahun ini 1 juta 80 ribu. Lalu kapan TB selesainya? Paham ya? Makanya kader-kader paham ya, kader-kader TV, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
2: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Riau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
3: Arahan saya juga mengarah ke sana bahwa penanggulangan tuberkulosis itu butuh kepemimpinan yang kuat ya dari kepala daerah ya. Untuk intervensi secara berjenjang sekali lagi dari provinsi ke kabupaten kota kepada kecamatan ya, camat juga kepada kelurahan bahkan ke tingkat RT RW. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita terlindungi dari penyakit tuberkulosis.
2: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pekanbaru kita menuju ke kawasan Surabaya. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kota Surabaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Ermina Jen.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
2: Dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masih berlaku. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan tempat cukup dengan keterangan lurah atau pariwisata. Kemudian syaratnya coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak ya.
1: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiyati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
3: Alhamdulillah senang sekali, kita bangga sama pemerintah sudah bisa membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya, sangat bahagia banget.
1: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
0: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah Misa Bakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
4: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
5: persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yasin meminta semua pihak mendukung agar MTQ nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
4: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Bu Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah-rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
5: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni rekor MURI menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
6: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenag. Pokoknya kita akan tembus rekor MURI untuk Mars MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta,
5: sementara itu untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Rama Wanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afani, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
8: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
7: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
9: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta.
7: Kedepan KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
10: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Daeng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
11: Yang satu malam, nara api ya.
12: Sementara itu
11: dulu yang itu aneh. Dia kasih kali api ya di rumahnya. Lari, mak. Dah bilang anakku jangan makin bikin rumah, mak. Daripada mati, ki. Iya, jangan makin. Gampang itu pun lihat dalik.
12: Betul,
11: iya. Iya, daripada kat dia mati. Laki kudungi itu kepimpin itu pun anak dekku. Daripada tidak harus kutinggali, Pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan aja, Pak. Iya, banyak di kudung. Maju pun ku anu kudung, apa ku anu tinggal nih, Pak. Pernah tidak ada rumah. Iya, teman aku kudung.
10: Sementara itu Camat Talo Andi Husni saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan kelas karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
13: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan aja seperti yang katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami karena itu kan berupa pertanggungjawaban kami juga secara ini, secara pertanggungjawaban keuangan.
10: Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar, koordinasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.
0: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Tunis Sleman, menjadi fenomenal karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
14: Itu sudah sangat luar biasa, artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
15: Dua siswa SMP Negeri 1 Tunis Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
16: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Oh, kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman, seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
15: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
14: Oh, idenya kita bikin detektor MBG. Nah, kemudian cari referensi ini terkait dengan detektor ini, apa sih sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita setelah itu kan desain alat juga, alat yang praktis gimana sih, tiga kali perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa itu, merakit-merakit komponen dan peralatannya.
0: Oke.
14: Kemudian setelah itu coba-coba yang terus. Jadi ada sekitar 9 ya? 9 kali jenis makanan. Satu jenis makanan 3 kali. Nanti diharapkan lebih sekali hasilnya.
15: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel. Pada Selasa siang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peria Prianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPR.
2: Akan kepada warga Pak Menteri.
1: Ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
2: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
3: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
2: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Lestarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas dan berkelanjutan melalui standar.

0: Ih, cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini.
1: Mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
0: Ih, terlalu lama mu.
1: Masih bisa ajar kok cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
3: Selamat makan, Seren.

Pendengar manapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Program Kemana hadir menemani Anda di edisi pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pendengar, tentunya dengan berlalunya lagu yang sudah kami hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda pagi hari ini, sepertinya untuk melakukan sebuah persiapan membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Ada berbagai persiapan yang ingin Anda persiapkan agar dapat menunjang semua tugas-tugas yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini. Anda tidak mempersiapkan diri sendiri, tetapi juga keluarga menjadi bagian penting. Kami berharap ya, kami juga berharap Anda bisa menikmati suasana pagi dengan lebih baik, meskipun cuaca Kota Kaimana kembali pagi hari ini tidak bersahabat ya. Di luar sana tampak mendung dan juga hujan sedang. Kami berharap semua yang Anda rencanakan dapat dilaksanakan, perjalanan Anda juga ditunjang dengan semua perlengkapan yang sudah Anda siapkan, baik dokumen ya dan juga tentunya hal-hal lain yang

akan menunjang tugas Anda di sepanjang hari ini, semuanya boleh berjalan dengan baik hingga pada akhirnya nanti. Pendengar, updatean informasi pagi juga kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di antaranya dari Manokwari, Pemda Provinsi Papua Barat dukung Festival Budaya Perkuat Ekonomi Kreatif. Nah, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya yang mampu memperkuat ekonomi kreatif sekaligus juga memperteguh identitas daerah. Festival budaya dinilai menjadi ruang strategi untuk menggerakkan potensi masyarakat di berbagai sektor. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Dr. Lazarus Indo, pada pembukaan Festival Manokwari Menari tahun 2026 di lapangan Pantai Bakaro Distrik Manokwari Timur pada hari Senin lalu. Lazarus juga menilai bahwa Festival Manokwari Menari bukan sekadar pertunjukan seni tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Menurutnya kegiatan seperti ini perlu terus didorong agar semakin banyak ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas sekaligus juga memanfaatkan potensi budaya sebagai sumber kesejahteraan di tengah arus globalisasi. Identitas budaya daerah juga perlu diperkuat agar tetap lestari. Nah, dia juga mengatakan bahwa penyelenggaraan festival budaya juga memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pelaku usaha mikro, hingga kelompok seni yang memperoleh ruang untuk memperkenalkan karya dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan juga komunitas budaya menjadi sektor penting agar kegiatan serupa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah. Dia berharap Festival Manokwari Menari mampu menjadi inspirasi lahirnya berbagai kegiatan budaya lainnya yang tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta memperkuat daya saing Papua Barat sebagai daerah yang kaya akan seni dan budaya. Informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Update informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan kembali untuk Anda di program Kaimana Pagi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada menemani kebersamaan kita pada pagi hari di hari Rabu. Ya, 5 Agustus 2026 Andra and the Backbone Dream on Move On ya. Hadir menemani ruang dengar Anda. Kita tepat tiba di pukul 8 pagi saat ini pendengar. Kembali kita jelang bersama Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi hari ini dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan memastikan insentif untuk mobil listrik segera digulirkan dalam waktu yang dekat. KPK menahan 3 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina. Sementara Amerika Serikat dan Iran berpeluang mencapai kesepakatan dengan membuka Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu beberapa informasi yang kami rangkum dalam sekilas berita utama.

Kementerian Perhubungan menyebut transportasi massal terintegrasi dan berkelanjutan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Sementara biaya perjalanan serta ketergantungan pada kendaraan pribadi, pemerintah juga mendorong sistem angkutan massal melalui Mastrans Project di 20 kawasan perkotaan. Dan hal tersebut dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan akses. Kita ke informasi dari luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut Amerika Serikat dan Iran berpeluang mencapai kesepakatan dalam membuka kembali Selat Hormuz serta menjamin kebebasan pelayaran. Dan dari informasi olahraga, Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 perunggu pada hari keempat 8th Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026. Sehingga total koleksi emas ada 5, 4 perak dan 14 perunggu. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini.

0: segera digulirkan dalam waktu yang berdekatan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan insentif untuk mobil listrik berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Insentif akan diberikan untuk 500 ribu mobil dan motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam acara International Automotive Conference di ISBSD Tangerang Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Purbaya, insentif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle, sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor BBM. Pemberian insentif mobil listrik dan detailnya, tambah Purbaya, akan diumumkan dalam 2 atau 3 minggu ke depan.
2: My government and Pak Prabowo wants to reduce are dependent on imports of oil very significantly. That's why we are promoting EV. We are not going to we are going to continue to do that. Yeah, I think 2 weeks or 3 weeks from now, we are the president will launch another stimulus on EV, including for 500,000 motorcycles and for EV cars also.
1: Sejauh ini memang belum ada kejelasan mengenai skema pemberian insentif mobil dan motor listrik. Yang pasti, menurut keterangan Menteri Keuangan Purbaya, insentif hanya diberikan untuk mobil listrik murni, bukan yang hybrid. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif akan difokuskan ke mobil listrik merek nasional.
3: Disampaikan oleh Pak Gregor bahwa basisnya adalah mereka yang masuk dalam program dan mereka yang masuk dalam program motor listrik.
4: Untuk insentifnya itu pelaku usaha atau untuk
3: nanti tanyakan aja.
1: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam 4 tahun terakhir pangsa pasar kendaraan listrik meningkat hampir 15 kali lipat. Kedepan, kata Menteri Keuangan Purbaya, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan transisi tersebut mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai menyiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau yang biasa disingkat dengan BMKS. Melalui pembentukan satuan tugas sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK.
6: Otoritas Jasa Keuangan membentuk satuan tugas persiapan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau Satgas BMKS. Pembentukan Satgas tersebut dilakukan sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan kewenangan baru OJK dalam mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK yang dilakukan secara daring Selasa kemarin. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola perdagangan komoditas strategis di Indonesia.
5: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi melaporkan, aktivitas penghimpunan di pasar modal tetap menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, minat korporasi memperoleh pendanaan melalui pasar modal masih terjaga, terlihat dari nilai penghimpunan dana yang terus meningkat dan masih adanya sejumlah rencana penawaran umum yang berada dalam pipeline.
7: Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal domestik juga terpantau tetap kuat. Hingga akhir Juli 2026, secara year to date, nilai fundraising mencapai angka Rp121,96 triliun. Dan saat ini masih terdapat 15 rencana penawaran umum di dalam pipeline. Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding atau SCF, total nilai dana dihimpun secara agregat telah mencapai angka Rp2,01 triliun.
6: OJK berharap penguatan pengawasan sektor keuangan dan meningkatnya aktivitas pasar modal dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha maupun investor. Langkah tersebut diharapkan mendukung stabilitas sistem keuangan, sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, pendengaran pemirsa. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 tersangka terkait dugaan kasus korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 3 tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka tersebut berinisial DR, WER, dan juga EL. KPK menjelaskan proyek ini bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018. Proyek tersebut ditujuk untuk memantau stok bahan bakar secara real-time dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi pengkondisian, yaitu dalam proses pengadaan perangkat elektronik data capture atau edisi dan automatic tank gauge atau ATG. Taufik mengatakan, EL diduga melakukan lobi kepada sejumlah pejabat dan anak perusahaannya, yaitu pelobian dilakukan agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat edisi.
1: 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS.
2: Sementara itu, EL sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dugaan korupsi ini.
3: Pak, gimana Pak? Ini kan banyak kasusnya Pak. Pak, edisi Telkom, Pak.
2: Berdasarkan hasil penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan perangkat ATG mencapai 193,75 miliar rupiah. Sementara itu, kerugian akibat pengadaan perangkat edisi diperkirakan mencapai 128,42 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman atau Ruang Nyaman dan Aman untuk Anak atau yang disingkat dengan Gernasrana. Dan hal tersebut dilakukan guna memastikan keamanan serta tumbuh kembang dari anak-anak Indonesia. Kita akan simak laporan dari rekan saya, Yurika Fitri.
1: Gerakan Nasional untuk Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama sejumlah kementerian menggelar media gathering bersama para pemimpin redaksi media massa yang berlangsung di kantor Komdigi pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini membahas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernasrana sebagai upaya memperkuat perlindungan anak melalui kolaborasi pemerintah dan media. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan persnya menyatakan Gernasrana Rana merupakan kelanjutan gerakan nasional yang mendukung pembangunan manusia Indonesia. Menurut Pratikno, pembangunan manusia tidak hanya diwujudkan melalui program kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan menghadirkan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Ia menegaskan kekerasan terhadap anak berdampak pada fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terciptanya ruang aman di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital.
1: Gerakan Nasional untuk Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Presiden Prabowo mempunyai program yang sangat banyak dan sangat fundamental untuk pembangunan manusia, mulai dari kesehatan seperti cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di pinggiran, kemudian penanganan stunting, kemudian juga TB, dan banyak lagi program bidang kesehatan.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pihaknya telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang pembangunan sekolah yang aman dan nyaman sebagai tindak lanjut dari PP Tunas dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan pihaknya telah menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman secara fisik, intelektual, spiritual, dan digital.
3: Permendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian kami juga sudah menerbitkan surat edaran Permendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka yang berada seterusnya di bawah 16 tahun.
2: Abdul Muti menambahkan pendekatan yang diterapkan bersifat humanis, inklusif, dan partisipatif. Langkah tersebut diharapkan mendukung kesehatan psikologis dan mental peserta didik sehingga dapat belajar dengan optimal. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis menjadi tepat sasaran. Selengkapnya ada Farida Husnia dari Surabaya.
4: Guru Besar Bidang Mikrobiologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS yang akan dilantik Profesor Ignatius Rianta menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis MBG tepat sasaran. Karena menurutnya pengawasan cukup penting dan SPPG yang beroperasi, lanjut Profesor Ignatius Rianta, harus memenuhi standar.
5: SPPG yang diizinkan untuk beroperasi itu harus memenuhi standar. Gitu ya, standarnya apa? Yang pertama adalah GMP, Good Manufacturing Practices, dan yang kedua adalah Standard Sanitation Operating Procedure. Dua hal itu harus dipenuhi sebagai prasyarat syarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Selanjutnya nanti mungkin bisa ke HACCP. Tapi dua hal itu adalah prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Kalau standarnya sudah terpenuhi, ini selama operasional juga harus diawasi.
4: Sementara itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo, berharap kebersihan dari program MBG perlu diperhatikan agar tidak terjadi keracunan.
6: Kebersihan ini baik dari segi pengolahan bahan yang akan dipakai maupun kebersihan dari SCM-nya. Jadi mungkin misalnya kalau itu tidak dicuci dengan bersih, mungkin resiko dari bakteri-bakteri kontaminannya, misalnya Staphylococcus atau Salmonella, itu kan bisa membuat sakit gitu ya, terutama di saluran pencernaan. Atau mungkin bukan hanya dari bakteri, mungkin sisa-sisa residu pestisida. Kalau itu tidak dicuci dengan baik, kan itu bisa masih tertinggal dan pasti akan menyebabkan sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu dari bahan yang mungkin proses pengolahannya, mungkin SOP-nya sudah benar, tapi bagaimana apakah SOP itu dijalankan dengan baik atau tidak, itu akan sangat menentukan hasil.
4: Dalam mengatasi keracunan makanan, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida Fakultas Farmasi UKWMS Profesor Lani Hadi Suwiknyo menyarankan sekolah menyediakan obat gangguan saluran pencernaan seperti oralit maupun obat antimual sebagai pertolongan pertama. Farida Usnia melaporkan.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami punya informasi dari Kediri di mana dalam memperkuat upaya pencegahan penyebaran DBD melalui fogging usai munculnya klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo. Kita simak laporan dari Kediri bersama Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD. Sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
2: Data DBD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya, yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anak ya. Ya kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
1: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
3: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
1: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kami akan hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara dengan intensitas sistem dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun, kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam, dan tekanan udara minimum 1004 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan mulai melemah signifikan, yang ditandai dengan melebarnya pola sirkulasi dengan arah gerak sistem yang berbelok ke utara timur laut dan menjadi belokan angin. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir utara Aceh, dari Aceh hingga Sumatera Utara, Selat Malaka hingga Riau, Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, Kalimantan Timur hingga Laut Sulu, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, dan terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Semarang, Palangkaraya, Jakarta, Bandung, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Pontianak, Palembang, Serang, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta terdapat potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Manado, Ambon, Gorontalo, Ternate, Makassar, dan Kupang. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke dan potensi asap atau kabut di Kendari, Manokwari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, selamat pagi, terus mengudara untuk Indonesia.

UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Peristiwa.
1: Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto. Dharma Wanita menetapkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta tidak berafiliasi politik. Hingga kini, Dharma Wanita masih eksis menjalankan perannya. Setiap tanggal 5 Agustus, hari lahir organisasi ini diperingati sebagai bentuk penghormatan sekaligus ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri.
2: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
3: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
2: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
3: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
2: Iya juga ya.
3: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
2: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
0: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
4: Ingin tahu?
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk semua pendengar yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Asato RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi, menemani Anda menikmati suasana pagi dengan tugas-tugas yang sudah akan Anda jalani di hari ini. Kami hadir lewat berbagai hiburan dan juga pilihan informasi-informasi penting lainnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mendata informasi dari Bintuni, di mana musim kemarau yang melanda Kabupaten Teluk Bintuni mulai berdampak kepada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Di Kampung Bumi

Ya, Saniari SP3 Distrik Manimeri. Warga terpaksa membeli air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sumur-sumur warga mengering. Kondisi tersebut telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir dan semakin membebani ekonomi masyarakat yang harus bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli pasokan air. Kepala Kampung Bumi Saniari Soeharto Sangaji mengatakan bahwa hingga dengan saat ini warga hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan rumah tangga. Saat curah hujan menurun, sumur galian yang ada tidak mampu menyimpan air dalam waktu yang lama. Menurutnya harga satu tangki air berkisar, tangki air berkapasitas 1000 liter berkisar antara 400 ribu hingga 500 ribu rupiah. Biaya tersebut biasanya ditanggung bersama oleh 3 hingga 4 kepala keluarga. Soeharto juga berharap bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat mengingat keterbatasan sumber air di wilayah tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa sumur galian yang dibuat warga hanya mampu menampung air selama beberapa hari setelah hujan turun. Ketika hujan tidak turun dalam waktu yang lama, debit air di sumur cepat menyusut hingga akhirnya mengering. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mencari sumber air alternatif termasuk pengeboran sumur hingga kedalaman lebih dari 100 meter. Namun usaha tersebut belum membuahkan hasil karena tidak ditemukan sumber air bawah tanah yang memadai, bahkan yang keluar adalah gas alam. Fenomena kekeringan tidak hanya dirasakan oleh warga Kampung Bumi Saniari. Sejumlah kampung lain di Kabupaten Teluk Bentuni juga menghadapi kondisi serupa akibat musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Selain menyebabkan krisis air, cuaca panas ekstrim juga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Dalam sebulan terakhir, Polres Teluk Bentuni telah beberapa kali melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Tisai dan Kampung Tuasai, Distrik Bentuni Timur. Pemerintah dan masyarakat pun dihimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, baik terkait ketersediaan air bersih maupun potensi kebakaran lahan yang dapat mengancam lingkungan dan juga keselamatan warga. Informasi yang kami bagikan saat ini, pendengar, dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis dari Derai dengan Sepanjang Jalan Kenangan, tembang lawas yang dibawakan kembali ya oleh Derai pagi hari ini, menemani Anda di sepanjang jalan aktivitas yang Anda jalani di hari kelima bulan Agustus 2026. Pendengar, Anda masih terus akan menikmati rangkaian hiburan pagi dari RRI Kaimana di Pro 1 pagi hari ini, hari Rabu. Masih terus ya Desi temani Anda. Namun kami ajak Anda kembali untuk mengikuti penyampaian informasi ya aktual pagi dari Pro 3 melalui penyampaian Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.